0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Microphone 1-2 Pori kide chatulese Lwarelo Uwajiranga tutandikide masekati gachiro Uwakati mungwe kunta Uku kwa samu nangu nempewe ipitivu Pule ngeramaka Mwalachana Yari akubia usingi Zingarabi alimututo Otutengani kabambi Kagombe kavga Azuku kilira Kwatirida bali Agenda mchinabiro Yeo zaako Akwata mudimezi Mukashera kekamu Mbakurengi sama kakamu Nga mwani mwana mwrezi Hariku chintu chechimu chefa ananidiza Kwati chindiziribu awoche Anaba naba ko Ye teka teka akwata mudibizi Kama kana kuwandi ikita wansi Nima kukama etulio mkeze Yesi nime itanisi Matovu hudu Yaji kutemu na ajwe sawa satu nambidi wakufa kusawe Mupaka kusawa satu zoku macha Nga wakuganti freedom mbeja Mazi ageka Kosaka sekende Francis mwokeza dembe Bunda mwepali Mwane bisesa Maudi inga baga wawu Bunda tukenda kuwanga tubisanga mukano Nibagata kubandu chalu soka kutusi za mwini mdo saba sa jakabaka Nateka komu kuna etulio mkeze kuparo of Africa Radio Buli kumacha Sawe mpaka kusawa sa tujo kumacha Tosua
0: Omanche wetaga
3: Ona

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse bitano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham, omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Eno, you program. The Bandit Desk. Emmeza y'abakugu.